0: uang kepada Menteri ATR BPN.
1: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya panusan, benar Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Uang ratusan miliar itu.
2: Kopernya kan?
3: Punya panusan, Pak.
1: Pak,
3: uangnya yang di koper punya panusan ya, Pak?
4: Pak, ngasih duitnya panusan, Pak.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
1: Tarifnya nyetor ke panusan, Pak.
3: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal di akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal di akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performa sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan layanan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
6: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah

0: RI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah, Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: Beginikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun dibalik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri.

0: Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Baik, pemirsa, kami pada pagi hari ini aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om amu budaya, salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, Kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Malko pagi ini.
4: Info terkini, Radio Republik Indonesia

Ya, pendengar, demikian tadi warta berita Pro 3 yang sudah kita ikuti untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Hari ini di Rabu 16 September 2026. Masih di Nuansa Pagi dan ada di Maluku Pagi Pro 1 dari Ambon. FM 105,1 juga melalui streaming dan lewat aplikasi kami di RRI Digital. Pendengar, kita lanjutkan untuk tuntaskan sesi Maluku Pagi ini hingga nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita buka di info terkini. Kami warnai kembali ruang dengar Anda dengan berbagai informasi-informasi terupdate tercepat dari laman informasi kami di rri.co.id. Baik, kita bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, saatnya saya hadirkan informasi-informasi terupdate dan info terkini di sesi info terkini saat ini berkara dari rri.co.id. Sama dengan hari kemarin, pencarian untuk jurnalis yang hilang di Selat Sunda belum membuahkan hasil. Cuaca menjadi faktor kendala. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8 atau sudah sepekan lewat. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Pencarian ini merupakan hari ke-8. Tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran ke 5 sektor pencarian laut, katanya. Galih juga mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang yang terbatas. Tim SAR juga sampai saat ini masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Dikatakan pula terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupa Datu 1. Informasi itu telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar pulau CBC juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan juga sudah mendatangi lokasi itu, tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian turut didukung penuh dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan drone thermal. Tim SAR juga memperluas area penyisiran untuk meningkatkan peluang untuk menemukan korban atau rombongan yang hilang. Sementara itu, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau mengalami delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di pulau itu. Asisten Direktur Komunikasi dan Hukum Bandara Suta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supadio, Pontianak, Cilikriwut, Palangkaraya, dan Hasan, kami ulangi, dan Haazan, Sampit, kabut berasap berada di bawah batas minimum penerbangan. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin sore, sedikitnya 8 penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak. Sedangkan sebelumnya ada 22 penerbangan yang juga terdampak, yaitu pada Senin 14 September. Disampaikan oleh Yudi Setiawan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan juga stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang. Penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Penanganan penumpang antara lain penyediaan makanan dan minuman ringan dan selama proses menunggu penerbangan selanjutnya. Sementara Bandara Suta sendiri telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Aviation atau SRA. Para calon penumpang yang penerbangan tertunda diberikan kompensasi berupa bantuan logistik langsung di area ruang tunggu.

0: Informasi selanjutnya terkait dengan 25 merek beras fortifikasi. Satgas Pangan Polri mendalami dugaan pelanggaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai informasi pada label. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Polisi Ade Safri Simanjuntak memastikan dugaan pidana dibuktikan melalui pengujian ilmiah. Diungkapkan dugaan pelanggaran pangan berdampak luas karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut kejahatan di bidang pangan memiliki dampak serius terhadap hajat hidup orang banyak saat ini. Kami menilai bahwa kejahatan di bidang pangan ini sama pangkatnya dengan kejahatan di bidang kemanusiaan. Jadi tetap akan dipidana. Karena menyangkut masalah pangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian disampaikan Ade Safri kemarin. Satgas Pangan akan melibatkan ahli kompeten dan juga laboratorium dalam proses pembuktian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Ditegaskan setiap dugaan tindak pidana yang terbukti akan diproses sesuai ketentuan hukum. Proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel. Salah satu dugaan pelanggaran berkaitan dengan ketidaksesuaian kandungan dengan klaim pada label atau kemasan beras. Contohnya, produk mencantumkan kandungan vitamin A, tetapi hasil pengujian diduga tidak ada unsur kandungan vitamin A sama sekali. Satgas Pangan juga menemukan dengan persoalan izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Izin edar yang tercantum pada sejumlah kemasan diduga tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan data resmi alias ilegal. Untuk itu masyarakat diminta berhati-hati dengan peredaran beras di pasaran, apalagi dengan merek-merek yang dirasakan janggal. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Arman Sulaiman memerintahkan penarikan produk-produk beras tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan mencabut izin dan memproses pihak atau perusahaan yang diduga terlibat.
1: Sekian info terkini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

jaga tarobe, ya dahannya tarobe, rantingnya patah dan sebagainya. Bila perlu ketika hujan dan angin lebat datang itu yang lebih besar, pohonnya bisa tumbang. Betul? Iya. Begitulah pendengarnya hidup ya. Oke. Nah, semoga saja apa yang saya sampaikan ini juga bisa menginspirasi Anda dan bisa menjadi sebuah perenungan, meditasi di tengah situasi kondisi yang kita lagi rasakan di saat ini ya. Berbagai bencana yang terjadi, juga ada dampak peperangan dan lain-lain sebagainya, pendengar ya. Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi ya. Ya, di darat, di laut, di udara, di mana saja semuanya terjadi atau bergejolak. Kita masih juga dengan ada kabarnya jurnalis yang hilang, kapal yang karam dengan ratusan penumpang yang hilang dan sebagainya. Iya pendengar, inilah yang terjadi ya. Alam, kata orang tua-tua dulu, alam meminta tumbal. Benarkah demikian? Apakah Anda masih percaya begitu? Iya, saya masih ingat kata orang tua-tua dulu ya. Kalau di suatu saat tertentu, ya ketika terjadi bencana atau mungkin ada kecelakaan di laut udara, pesawat jatuh, kapal tenggelam, kapal terbakar dan lain sebagainya, itu katanya alam lagi meminta jatahnya tumbal begitu ya. Ya saya juga katakanlah saya 50-50 lah, tidak 100% percaya, tapi saya juga percaya begitu pendengar ya. Ada percaya dan juga ada tidak percaya begitu. Baik, kita lanjut saja. Semoga hari ini kita berharap sepanjang hari ini kita baik dan kita sehat. Kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Walaupun pagi jelang siang, masih tetap kami gelar untuk Anda di saat ini. Dan pendengar, di hari ini saya informasikan juga untuk Anda sebelumnya bahwa di hari ini akan berlangsung putaran kedua pemilihan bintang radio tingkat LPPR di Ambon. Dia akan berlangsung live di Auditorium Stars Devretes Ambon, dan hari ini akan menentukan siapa nanti yang akan keluar sebagai yang terbaik ya. Istilah untuk kategori pria maupun wanita yang akan mewakili RRI Ambon nanti ke tingkat nasional. Baik, jadi pendengar yang ingin melihat menonton langsung jalannya pemilihan bintang radio tingkat LPPR RRI Ambon, silakan langsung saja bisa hadir atau datang ke Auditorium Source Devretes Ambon. Mungkin dari salah satu peserta ada merupakan kenalan teman atau saudara atau kerabat Anda, atau yang merupakan favoritnya Anda ya, anak atau putra atau putri, silakan ya, bisa ajak keluarga Anda tolong untuk datang nonton sekaligus memberi dukungan kepada mereka yang akan tampil di hari ini. Informasi saya hadirkan dulu pendengar untuk Anda. Pernah dalam beberapa hari ini ya, masyarakat sedikit dikagetkan dengan informasi terkait dicopotnya Menteri Keuangan Purbaya secara mendadak. Ya, pendengaran Purbaya Yudi Sadewa mengungkap dua hal yang menurutnya berkaitan dengan keputusan pencopotan dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Di mana dikutip dari informasi maupun dikutip dari salah satu media terkemuka di Indonesia juga melalui kanal YouTube, di pada hari Selasa kemarin Purbaya menyebut sebagian alasan pencopotan dirinya berkaitan dengan perombakan atau pemindahan ratusan pegawai pajak. Sementara sebagian alasan lainnya menurut Purbaya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan Presiden. Hal tersebut disampaikan Purbaya ketika ditanya media mengenai kepastian dirinya dicopot dari jabatan Menkeu. Diakuinya sebelumnya sudah memperkirakan kemungkinan dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya udah, dengan santainya Purbaya mengatakan, kita hitung-hitung saja, kira-kira 50-50 atau 50-50 lah. Demikian dikatakan Purbaya dengan ekspresi santai. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui secara pasti mengenai pencopotan tersebut setelah menerima sambungan telepon. Dan ia kaget. Tapi baru tahunya waktu itu ya, sama dengan isu perombakan. Demikian dikatakan Purbaya. Media atau wartawan kemudian menanyakan apakah keputusan pencopotan dirinya memiliki kaitan dengan perombakan pegawai pajak yang sebelumnya ramai dibicarakan. Purbaya pun membenarkan bahwa hal tersebut menjadi salah satu bagian dari alasan pencopotan dirinya. Sebagian ada karena itu sebagian, katanya. Ketika kembali ditanya mengenai alasan lain, Purbaya menyebut kebijakan Presiden. Presiden, iya, mungkin kebijakan dari Presiden untuk menggantikan saya. Purbaya kembali ditanya apakah memang terdapat kaitan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat selama dirinya menjabat dengan keputusan itu. Ia pun menjawab, ada, dan kebijakan itu kita semua kerjakan, kata Purbaya. Meski demikian, dalam pernyataannya tersebut, Purbaya tidak merinci kebijakan Presiden yang dimaksud maupun menjelaskan lebih jauh kebijakan mana yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pencopotan dirinya. Sebelumnya, Purbaya juga menyebut bahwa dirinya sempat berdiskusi langsung dengan Presiden pada Jumat sebelum kabar pencopotan itu. Ketika ditanya mengenai rencana setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya justru menjawab santai. Ya, habis ini saya mau pulang, kembali saya mau rileks, mancing, di mana kek, iya. Demikian kata Purbaya. Ketika kembali tanya akan memancing apa, Purbaya menjawab bahwa ia memiliki tempat untuk memancing di belakang rumahnya. Iya, saya punya tempat untuk mancing di belakang rumah saya sendiri, katanya begitu. Kita lanjut mendengar sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan nanti sesi acara siaran kami selanjutnya ditemani oleh rekan kami dari pukul 11 menuju ke pukul 17 sore nanti.
Sementara saya ada di sini karena rekan penyiar kami sebelumnya Rivaldi Artas, ya saat ini akan menjadi host pada acara pemilihan bintang radio tingkat LPP RRI Ambon di hari ini, pendengar. Baik, kita lanjut saja dan tetap semangat.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang terletak di Ring of Fire. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang mitigasi gempa dan tanggap darurat bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

DPR RI dengan esensi buku. Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Che fatta Rosa di RRI Ambon.
1: Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekranasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekranasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. 42 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentu pendengar, kami masih menyapa Anda di Maluku siang ini. Untuk Anda mau berbagi informasi dengan kami juga, silakan aja di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat dari digital. Beragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

103,1 FM Pro 1, kata informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Figur Inspirasi. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang kesuksesan, biasanya yang terbayang itu adalah apa ya? Gedung besar, ya kan? Jabatan tinggi atau usaha yang sudah berkembang. Tapi pernahkah kita itu, pernahkah Anda membayangkan bahwa semua itu bisa berawal dari sebuah kampung kecil, dari kehidupan yang sederhana, bahkan dari perjuangan seorang anak yang harus tumbuh tanpa kehadiran kedua orang tua. Dan tentu hari ini, siang ini kita akan mengenal sosok yang perjalanan hidupnya itu menarik untuk disimak. Ia berasal dari Desa Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namanya Jan Ateri. Dari anak kampung, kemudian membangun usaha dari bawah, hingga dipercaya memimpin perusahaan dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu kalau biasanya ya pendengar, biasanya tuh kita bertanya apa cita-cita waktu kecil. Nah, hari ini kita juga ingin tahu apakah cita-cita itu masih sama dengan yang dijalani sekarang, atau justru hidup membawa kita ke jalan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan. Oke, pendengar, saya akan berikan cerita inspiratif untuk Anda dari Bapak Jan Ateri. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: 105,1 TV, pusat tugas informasi dan inspirasi pendengar dari sebuah kampung di Tanimbar. Jan Ateri ini mulai perjalanan hidupnya dengan segala kesederhanaan ya. Namun, kehidupan yang sederhana itu justru menjadi bagian penting dari proses pembentukan dirinya. Nah, sejak usia dini, Jan Ateri telah menjadi yatim piatu. Beliau kehilangan kedua orang tua, tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi seorang anak ya. Tetapi hidup terus berjalan pendengar. Dengan kondisi tersebut, Jan Ateri ini belajar menghadapi kehidupan dengan kemandirian. Ia harus mengenal arti perjuangan sejak usia yang masih sangat muda. Nah, kalau boleh kita ibaratkan ya, hidup ini seperti perjalanan panjang. Ada yang sejak awal itu sudah punya peta, ada yang harus mencari jalan sendiri. Dan Jan Ateri ini sejak kecil sudah belajar bagaimana menemukan jalannya. Keterbatasan ini tidak membuatnya berhenti bermimpi ya, namun justru dari pengalaman hidup itulah tumbuh dorongan untuk terus belajar, bekerja keras, dan juga membangun masa depan. Pendengar, setiap orang itu punya titik awal yang berbeda. Ada yang mulai dengan banyak kemudahan, ada pula yang harus berjuang dari keadaan yang serba terbatas, gitu ya. Namun yang menentukan itu bukan hanya dari mana seseorang memulai, melainkan bagaimana ia memilih untuk terus melangkah. Dan tentunya perjalanan Jan Ateri ini adalah salah satu kisah tentang keberanian untuk terus melangkah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di Figur Inspirasi siang ini. Tadi kita sudah mengenal Jan Ateri, putra asal desa Fordanta, yang harus menghadapi kenyataan menjadi yatim piatu sejak usia dini. Tentu kehidupan tidak selalu ya memberikan jalan yang mudah. Ada masa ketika seseorang itu harus belajar menerima keadaan, sekaligus mencari cara untuk bangkit dari keadaan tersebut. Bagi Jan Ateri, pendengar, pengalaman hidup kecil ini menjadi dorongan untuk terus membangun kemampuan dan kemandirian. Ya, belajar bahwa masa depan itu tidak hanya ditunggu ya, masa depan harus diperjuangkan tentunya. Dengan kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan juga tidak mudah menyerah nih. Jan Ateri ini pendengar mulai membangun langkah demi langkah, bukan berarti setiap langkah harus berjalan mulus. Dalam keadaan hidup, ya kita tahu tantangan dan kegagalan adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Namun justru melalui proses itulah seseorang belajar menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Pendengar, kadang-kadang ya kita itu ingin hasil yang cepat. Baru mulai sedikit ya sudah ingin melihat hasil yang besar. Padahal ya hidup ini bukan mie instan kan. Tidak semua hal itu bisa selesai dalam 3 menit. Ya mie instan yang 3 menit aja ada prosesnya gitu. Jadi ada proses yang memang harus dijalani. Ada pengalaman juga yang harus dikumpulkan. Dan ada kesabaran yang harus dipelihara. Begitu pula dengan perjalanan Jan Ateri, ia itu terus membangun pengalaman, memperluas jaringan, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Semua itu sih pendengar menjadi bekal penting ya ketika kemudian ia memasuki dunia usaha. Jadi dari kehidupan sederhana di kampung, ia mulai membangun keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Gitu ya, itulah nilai-nilai yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan Jan Ateri dalam membangun kehidupan dan usahanya.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: 105,1 FM Brosa, tengah informasi dan inspirasi. Perjalanan Jana Terry ini kemudian berkembang ke dunia usaha. Tidak menyangka juga ya, ia membangun PT Aras Medica Alkesindo Group. Ini sebuah perusahaan miliknya bergerak di bidang alat kesehatan. Saat ini juga ia dipercaya sebagai direktur utama perusahaan tersebut ya. Namun di balik posisi itu ada perjalanan panjang yang dimulai dari bawah. Tentunya membangun usaha bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, ada keputusan yang harus diambil, dan ada tanggung jawab yang juga harus dijalankan. Sebuah usaha kan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk memulai ya, tetapi juga ketekunan untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Jan Hateri ini juga pendengar menjalani proses tersebut dengan terus membangun pengalaman, kemampuan, jaringan, dan juga kepercayaan diri. Jadi dari langkah-langkah kecil tersebut, perjalanan terbentuk, perlahan terbentuk ya sebuah perjalanan usaha yang kemudian itu berkembang hingga seperti saat ini. Kalau ya kita melihat sebuah perusahaan yang sudah berjalan, kadang yang terlihat itu hanya hasil akhirnya, gedungnya, aktivitasnya, atau jabatan orang yang memimpinnya. Padahal ya di balik semua itu ada banyak cerita yang tidak terlihat. Ada hari-hari panjang, ada keputusan sulit, dan juga ada proses belajar yang terus berlangsung. Begitulah pendengar, kira-kira gambaran perjalanan membangun usaha dari nol. Jadi bagi Jana Terry, pengalaman hidup sejak kecil itu menjadi bagian dari bekal untuk menghadapi dunia usaha. Kemandirian juga yang dibangun sejak dini, semangat untuk terus belajar, serta keberanian mengambil peluang menjadi nilai penting dalam perjalanan tersebut.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendekar salam untuk Anda semua yang terus bersama kami hingga saat ini. Hari ini kita mengenal ya perjalanan hidup Jan Ateri, putra asal Desa Fordata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dari masa kecil yang penuh keterbatasan menjadi pribadi yang mandiri, membangun usaha hingga dipercaya memimpin perusahaan dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain sebagai direktur utama PT Aras Medika, Jan Ateri ini juga dipercaya sebagai ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Tentu pendengar, peran tersebut menjadi bagian dari kiprahnya di tengah masyarakat. Sehingga bagi seseorang yang berasal dari daerah, tentu ada ikatan yang kuat ya dengan tempat asalnya. Ada rasa memiliki, ada perhatian, dan juga ada keinginan untuk melihat masyarakat serta generasi mudanya itu terus berkembang. Dan perjalanannya ini menjadi gambaran bahwa keberhasilan itu tidak hanya dapat dilihat dari apa yang berhasil dibangun untuk diri sendiri, tetapi juga dari bagaimana seseorang hadir dalam kehidupan sosial. Dan sesaat lagi juga kami ajak Anda untuk ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Murdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dibro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya. Dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali, bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid persiapan hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan misalnya, coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, situnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Reki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Mugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menangani dampak insiden yang terjadi di Desa Patahue dan Lisabata, Kabupaten Seram bagian barat akhir pekan lalu. Pemprov Maluku turun untuk memastikan kondisi warga serta keamanan di kedua wilayah tersebut tetap terkendali. Dari hasil peninjauan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Patahue dan Lisabata secara umum dilaporkan aman dan terkendali. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan Gubernur Maluku kepada masyarakat yang terdampak, serta mengimbau warga tetap tenang dan menahan diri. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pemantauan, Pemprov Maluku juga menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di pengungsian. Bantuan tersebut diterima camat dan kepala desa untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi lintas seribu pulau.
2: Ikutilah lintas seribu pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, di kesempatan siang ini ada dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas belum penempatannya kan di kedorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Saudara, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Ambon. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Valdo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
2: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
1: Melalui program Energizing Maluku 2026, Reza berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Dan terima kasih untuk RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di siang ini. Akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulang, dan RRI Saumlaki. Sampai jumpa.

0: sebuah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Saudara, intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meningkat signifikan dalam 3 hari terakhir. Tim pemadam kebakaran Malra mencatat dan menangani 5 titik kebakaran di wilayah berbeda, mulai dari Wertan Atas, Jalan Kolser Ngayub, Jalan Langgur Kolser, hingga Jalan Poros Langgur menuju bandara. Kebakaran juga sempat mendekati permukiman warga di Jalan Langgur Debut sebelum berhasil dijinakkan oleh petugas. Menanggapi rentetan kejadian tersebut, petugas damkar Malra menyatakan bahwa seluruh personel terus disiagakan selama 24 jam. Dengan mengandalkan 1 unit armada mobil pemadam dan 13 staf, tim di lapangan bergerak cepat melakukan pemadaman serta pendinginan di setiap lokasi guna mencegah terjadinya kebakaran susulan yang lebih luas. Mengingat kondisi cuaca yang panas dan disertai angin kencang, damkar Malra mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Warga diminta melapor ke posko terdekat jika melihat titik api. Sementara Pemkab Maluku Tenggara berharap adanya kesadaran kolektif dari masyarakat demi menjaga lingkungan tetap aman dari bahaya kebakaran. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
2: Karena dengan dorang itu sudah paruh waktu, dan jelas belum penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ini.
3: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
2: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu ex-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
3: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
2: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan mata lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
3: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate, sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Saudara, Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun didampingi Wakil Bupati Karos Viali Rahantoknam membuka rapat percepatan pelantikan Kepala Ohoy di ruang rapat Bupati. Pertemuan yang dihadiri jajaran Pemkab, para camat hingga Raja Segap Kabupaten Maluku Tenggara ini digelar untuk mendorong kepastian pemerintahan di tingkat desa atau Ohoy demi menjamin pelayanan publik tidak terhambat akibat sengketa yang berlarut-larut. Urgensi ini didasari atas melonjaknya kasus penolakan calon kepala Ohoy pada periode 2018-2023 yang mencapai 100 kasus berbanding jauh dari periode sebelumnya yang hanya 24 kasus. Guna mengatasi masalah tersebut, Bupati mengeluarkan 5 instruksi tegas kepada para camat dan raja, mulai dari inventarisasi data, penyelesaian masalah berjenjang di tingkat kecamatan, penguatan koordinasi, penyelarasan hukum negara dengan hukum adat hingga penetapan target waktu penyelesaian yang jelas. Bupati Taher juga menekankan pentingnya peran raja dalam memastikan integritas calon yang direkomendasikan, mengingat rekomendasi raja merupakan syarat mutlak. Ia menegaskan agar rapat ini menghasilkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar laporan, sehingga masyarakat tidak lagi dibiarkan menunggu kepastian kepemimpinan terlalu lama.

0: Kita ikuti berita lainnya. PT Pertamina Patraniaga memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah Bula, Seram bagian timur, guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Area Manager Communication Rail NCSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, dilakukan dengan perencanaan matang serta mengedepankan aspek keselamatan kerja. Saat ini, masyarakat Bula dilayani oleh dua SPBU resmi yang menyalurkan Pertalite, Solar, hingga BBM non-subsidi. Untuk menopang kebutuhan harian warga, fuel terminal Bula menjaga ketahanan stok BBM pada rentang 10 hingga 12 hari, di mana pasokan ke tangki penampungan terus diperbarui secara rutin melalui kapal pengangkut setiap 4 hingga 5 hari sekali. Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang ditugaskan pemerintah, sekaligus siap memenuhi berapapun kebutuhan BBM non-subsidi di lapangan. Bagi warga Bula yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan laporan terkait layanan BBM, Pertamina menyediakan layanan Pertamina Kontak Center yang dapat diakses di nomor 135. Saudara, hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wawali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
1: Pembukaan pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon resmi dibuka oleh Asisten 3 Setda Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Wali Kota Ambon Kelito Isuta di Balai Diklat Provinsi BPSDM Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Wawali menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dirinya menegaskan bahwa kehadiran para CPNS bukan kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan dan juga seleksi yang ketat, sekaligus amanah besar yang dititipkan kepada mereka untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengingatkan bahwa di tengah dinamika zaman dan tuntutan birokrasi yang semakin modern, seorang ASN tidak lagi bisa bekerja dengan cara-cara lama. Para peserta dituntut untuk bertransformasi menjadi birokrat yang lincah, adaptif dan juga berorientasi hasil dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Selain menanamkan nilai berakhlak, Wawali juga berpesan bahwa seluruh rangkaian Latsar harus menjadi wadah untuk memperkuat jiwa bela negara. Menurutnya, bagi seorang ASN, membela negara tidak lagi harus memegang senjata di medan pertempuran, melainkan diwujudkan melalui kedisiplinan tinggi, kesadaran untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, profesionalisme dalam bekerja, serta dedikasi nyata melayani warga Kota Ambon. Kepada para peserta, Wawali juga mengingatkan agar memanfaatkan satu minggu masa pelatihan dengan sebaik-baiknya.
2: Anda sudah dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang ingin jadi PNS, sehingga ini kita menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih untuk kalian ini untuk betul-betul mengabdi sekarang selama mengikuti lansat ini.
1: Wawali juga mendorong para peserta untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para widyaswara, membangun jejaring dan kelompok sesama peserta, menjaga kesehatan serta menunjukkan sikap dan perilaku teladan. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara, ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon 2026 yang berlangsung di Auditorium Sors De Vretes memasuki putaran kedua pada Rabu 16 September 2026. Dalam babak ini, 10 peserta unjuk kebolehan membawakan ragam lagu daerah dengan berbagai provinsi di Indonesia seperti Butet, Es Lilin, hingga Sipatokaan di hadapan juri Beto Habibu. Penampilan para peserta tidak hanya menjadi ajang penentuan vokal terbaik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Keberagaman lagu daerah yang dibawakan sukses menyedot perhatian dan memberikan warna tersendiri dalam kemeriahan ajang tahunan tersebut. Salah seorang penonton, Ira, menilai penampilan seluruh peserta sangat menghibur dan edukatif. Ia berharap

0: pengembangan dan promosi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta pengrajin yang diterapkan Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh untuk memperkuat sektor tersebut di Maluku. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, mengatakan penyediaan ruang promosi bagi pelaku UMKM dan pengrajin seperti yang dilakukan Dekranasda Jawa Tengah dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, kehadiran UMKM dan pengrajin dalam berbagai kegiatan berskala besar tidak sekedar menjadi sarana perkenalan produk, tetapi juga membuka peluang terbentuknya jaringan pemasaran yang lebih luas. Ia menilai pola tersebut penting diterapkan di Maluku yang mengingat produk UMKM dan kerajinan daerah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Selain membuka akses promosi, pengembangan UMKM perlu didukung dengan ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen maupun calon mitra pemasaran. Maya Baby Lewerisa juga mendorong agar unsur seni dan budaya lokal Maluku terus dihadirkan dalam berbagai kegiatan dan ruang publik sebagai bagian dari strategi promosi daerah. Musik dan seni tradisional yang ditampilkan secara berkelanjutan dapat menjadi daya tarik sekaligus media untuk memperkenalkan identitas budaya serta produk unggulan Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin, termasuk pelaku penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran. Ditegaskan kolaborasi pemerintah, tim penggerak PKK, Dekranasda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat, produk dan berdaya saing. Dekranasda Provinsi Maluku akan terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi keluarga, pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan lokal. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Berita terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku. Peringatan perakiraan cuaca maritim ini berlaku hingga 17 September 2026. Perakirawan BMKG Aneras Wulan menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi hingga mencapai lebih dari 25 knot berpotensi terjadi di perairan Pulau Buru, Seram bagian barat, perairan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Ambon Lease hingga Kepulauan Aru. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau para pengguna moda transportasi laut, mulai dari nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo berukuran besar, untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran. Warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta tetap siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di perairan setempat.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Ya, mendengar dari bola di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami sampai sore hari ini. Dan tentunya mendengar selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara. Sore hari ini kita akan hadirkan dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang, dengan narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih. Okay. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional, apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya,
2: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi,

0: kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yeah, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari. Bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke. Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak.
0: Yeah.
1: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator.

0: ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat. Apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
0: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobati, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
0: untuk
1: ada
0: pergi. Gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
0: dibersihkan,
1: masih ya?
0: Bisa. Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni, ya? Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair. Dan kita sudah memiliki data by name, by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name, by address-nya sudah kami pegang. Rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra. Dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu, Pak.
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam dan
0: terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Ada musuh 165, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuan Kui

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan syarat. Usai syarat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dewa Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar di manapun berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi di Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan judul Maha Kuasa Allah, disampaikan oleh Pendeta D.A. Pisarahu S.A.G. M.Pd. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dan umat Kristiani di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam acara Religi Pagi Kristen Protestan. Saudara pendengar, Religi Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dengan judul Kemahakuasaan Allah, dibawakan oleh Ibu D.A. Pisarahu. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil

dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, beginilah firman Tuhan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan.

benar yang Tuhan Yesus kasihi, pada masa lampau, masyarakat kuno, bangsa-bangsa beranggapan bahwa kekuasaan dewa atau dewi yang mereka percaya hanya terbatas pada wilayah tertentu. Seperti Baal dan Asyera adalah dewa dan dewi Kanaan. Dagon adalah dewa bangsa Filistin. Ataupun Kamos adalah dewa bangsa Moab. Milkom atau Molok adalah dewa bangsa Amon dan Ashitoret adalah dewi orang Sidon. Tiap penganutnya percaya bahwa dewa-dewi ini menjagai dan memberkati mereka dan menentang musuh mereka. Demikianlah juga bangsa-bangsa ini memandang Allah Israel bahwa hanya berkuasa terbatas bagi orang Israel dan memusuhi musuh Israel. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan pada perikop Kejadian 41 secara keseluruhan menceritakan tentang Yusuf yang menolong Firaun untuk memahami makna mimpinya. Ayat 28 mengatakan bahwa Allah telah memberitahukan Raja Mesir tentang apa yang akan dia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Allah Israel bukan salah satu dari Dewa Mesir, tetapi dia berkuasa atas kehidupan mereka. Dan sebagai seorang raja, ketika Firaun bersedia menaati Tuhan, maka bangsanya pun akan mengalami kelimpahan dan kemakmuran, serta dapat bertahan di tengah masa kekeringan yang kemudian menimpa bangsa-bangsa lain, seperti pengertian dari mimpi itu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Israel tidak hanya berkuasa atas satu bangsa, sekalipun dia disebut sebagai Allah Israel. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah berkuasa mengintervensi setiap orang, termasuk para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Dialah penguasa seluruh bumi. Dialah yang menciptakan segala yang ada. Dia mengasihi semua bangsa dan menginginkan semua orang mengenal dan menaatinya. Pemilihannya atas Israel justru bertujuan agar melalui umat pilihannya, maka bangsa-bangsa lain akan mengenalnya dan diberkati. Karena itu marilah sebagai umat yang telah dipanggil dan dipilih untuk percaya kepada Allah dalam nama Yesus, kita menaati kehendaknya sehingga dapat menjadi alat berkat dalam tangannya bagi dunia ini dan menyaksikan kebesaran kuasa Allah. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, segala ungkapan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih-Mu yang memperkenankan kami ada bersama terlibat dalam acara Religi Pagi Kristen Protestan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi semua yang terlibat dalam acara ini, baik dari bidang Bimas Kristen, Kanul Kementerian Agama Provinsi Maluku, maupun dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon yang boleh memfasilitasi acara ini sehingga boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati kami dalam peran masing-masing sehingga lewatnya kami dapat menyaksikan kemahakuasaan Allah bagi banyak orang. Doa kami bagi semua pendengar yang berada di mana saja, di pusat kota sampai pelosok desa. Tuhan memberkati semua pendengar, semua umat-Mu dalam seluruh pekerjaan yang mereka lakukan. Memberkati di tengah-tengah berbagai persoalan yang dihadapi, mereka kuat karena mereka percaya Allah dalam nama Yesus mampu untuk menolong mereka. Kemahakuasaan-Mu dahsyat dan ajaib. Berdoalah kami bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memimpin bangsa ini dalam seluruh tanggung jawab yang dikerjakan. Tuhan menyadarkan kami sebagai para pemimpin maupun sebagai rakyat untuk menjalankan tugas kami dengan benar sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa ini. Segala rancangan jahat untuk menghancurkan bangsa ini, Tuhan, hancurkan rancangan-rancangan itu. Dan Tuhan, kiranya menjaga keutuhan bangsa ini.
Seluruh proses pembangunan dari pusat kota sampai pelosok desa Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan orang tua yang lanjut usia, yang juga rindu mendengarkan dan mengikuti acara religi pagi Kristen Protestan, diberkatilah mereka. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu dalam doa ini. Berkenan Tuhan sambut dan menjawabnya menurut kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah pemberitaan firman Tuhan lewat acara religi pagi Kristen Protestan di pagi ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera bagi saudara-saudara. Amin.

0: edisi Kamis 17 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur Maluku membuat warga desa Suru di Kecamatan Siritaun, Wida Timur krisis air bersih. Sudah 3 bulan terakhir, sumur-sumur warga mengering dan sisanya terasa payau hingga tidak layak konsumsi. Kondisi ini memaksa warga menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kuaos menggunakan mobil pickup demi mendapatkan pasokan air. Krisis air bersih ini diperparah oleh rusaknya fasilitas jaringan pipa dari sumber air pegunungan yang menuju ke permukiman warga. Menurut warga setempat Udin Marasadesi, upaya perbaikan jaringan pipa yang sempat dilakukan pemerintah desa pada tahun 2024 lalu belum membuahkan hasil. Pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai belum cukup untuk menjangkau jarak sumber air di atas gunung. Masyarakat Desa Suru kini berharap pemerintah Kabupaten Seram bagian timur dan pemerintah Provinsi Maluku segera turun tangan. Selain merindukan bantuan darurat pasokan air bersih, warga mendesak adanya perbaikan permanen pada jaringan pipa pegunungan agar mereka tidak lagi bergantung pada pasokan air dari desa tetangga. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tuhupuring.
1: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp200.000 per kilogram. Sebelumnya, komoditas strategis ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok cabai dari daerah sentra semakin terbatas. Menurutnya, kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
2: Karena barang yang ada, penyebabnya kemarau panjang, diseram semua barang-barang semua. Ini nih kan, katanya apa nih, cili dari Namriasa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar saja yang pesawat. Itu pun nih yang berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau Audi itu dia bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku yakni Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
3: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi yang terdapat daerah, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
1: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Mungkin Lina Tengpur melaporkan.
0: Saudara, intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meningkat signifikan dalam 3 hari terakhir. Tim pemadam kebakaran Malra mencatat dan menangani 5 titik kebakaran di wilayah berbeda, mulai dari Wertan Atas, Jalan Kolser Ngayub, Jalan Langgur Kolser, hingga Jalan Poros Langgur menuju bandara. Kebakaran juga sempat mendekati permukiman warga di Jalan Langgur Bebut sebelum berhasil dijinakkan oleh petugas. Menanggapi rentetan kejadian tersebut, petugas Damkar Malra menyatakan bahwa seluruh personel terus disiagakan selama 24 jam. Dengan mengandalkan 1 unit armada mobil pemadam dan 13 staf, tim di lapangan bergerak cepat melakukan pemadaman serta pendinginan di setiap lokasi guna mencegah terjadinya kebakaran susulan yang lebih luas. Mengingat kondisi cuaca yang panas dan disertai angin kencang, Damkar Malra mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Warga diminta melapor ke posko terdekat jika melihat titik api. Sementara Pemkab Maluku Tenggara berharap adanya kesadaran kolektif dari masyarakat demi menjaga lingkungan tetap aman dari bahaya kebakaran. Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: Karena dengan dorong itu sudah mencari waktu, yang jelas pun penempatannya ikut dorong pendisiplin ini.
5: Dinas

0: siapa yang dimaksud dengan terkait perempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan di bidang GTK, ataukah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan orang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha terang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana terang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu dan kembali bisa mengajar juga di sekolah-sekolah.
0: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa yang anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan waktu lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
0: Menurut Ridwan, melakukan bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofian Tumbuh melaporkan.
2: Bupati Maluku Tenggara Taher Hanobun didampingi Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam membuka rapat percepatan pelantikan Kepala Ohoy di ruang rapat Bupati. Pertemuan yang dihadiri jajaran Pemkab, para camat hingga raja se-Kabupaten Maluku Tenggara ini digelar untuk mendorong kepastian pemerintahan di tingkat desa atau Ohoy demi menjamin pelayanan publik tidak terhambat akibat sengketa yang berlarut-larut. Urgensi ini didasari atas melonjaknya kasus penolakan calon Kepala Ohoy pada periode 2018-2023 yang mencapai 100 kasus berbanding jauh dari periode sebelumnya yang hanya 24 kasus. Guna mengatasi masalah tersebut, Bupati mengeluarkan 5 instruksi tegas kepada para camat dan raja mulai dari inventarisasi data, penyelesaian masalah berjenjang di tingkat kecamatan, penguatan koordinasi, penyelarasan hukum negara dengan hukum adat, hingga penetapan target waktu penyelesaian yang jelas. Bupati Taher juga menekankan pentingnya peran raja dalam memastikan integritas calon yang direkomendasikan, mengingat rekomendasi raja merupakan syarat mutlak. Ia menegaskan agar rapat ini menghasilkan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar laporan, sehingga masyarakat tidak lagi dibiarkan menunggu kepastian kepemimpinan terlalu lama.

0: Kita ikuti berita lainnya. PT Pertamina Patraniaga memastikan kelancaran distribusi BBM di wilayah Bula Seram bagian timur guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Area Manager Communication Rail dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, dilakukan dengan perencanaan matang serta mengedepankan aspek keselamatan kerja. Saat ini masyarakat Bula dilayani oleh dua SPBU resmi yang menyalurkan Pertalite, solar hingga BBM non-subsidi. Untuk menopang kebutuhan harian warga, fuel terminal Bula menjaga ketahanan stok BBM pada rentang 10 hingga 12 hari, di mana pasokan ke tangki penampungan terus diperbarui secara rutin melalui kapal pengangkut setiap 4 hingga 5 hari sekali. Pertamina berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota yang ditugaskan pemerintah, sekaligus siap memenuhi berapapun kebutuhan BBM non-subsidi di lapangan. Bagi warga Bula yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan laporan terkait layanan BBM, Pertamina menyediakan layanan Pertamina Kontak Center yang dapat diakses di nomor 135. Saudara, hadiri pembukaan Latsar CPNS, Wawali tekankan nilai berakhlak dan semangat bela negara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
1: Pembukaan pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon resmi dibuka oleh asisten 3 Setda Provinsi Maluku yang didampingi wakil wali kota Ambon Kenito Wisuta di Balai Diklat Provinsi BPSDM Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, wali menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Dirinya menegaskan bahwa kehadiran para CPNS bukan kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan dan juga seleksi yang ketat, sekaligus amanah besar yang dititipkan kepada mereka untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengingatkan bahwa di tengah dinamika zaman dan tuntutan birokrasi yang semakin modern, seorang ASN tidak lagi bisa bekerja dengan cara-cara lama. Para peserta dituntut untuk bertransformasi menjadi birokrat yang lincah, adaptif dan juga berorientasi hasil dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Selain menanamkan nilai berakhlak, Wawali juga berpesan bahwa seluruh rangkaian Latsar harus menjadi wadah untuk memperkuat jiwa bela negara. Menurutnya, bagi seorang ASN, membela negara tidak lagi harus memegang senjata di medan pertempuran, melainkan diwujudkan melalui kedisiplinan tinggi, kesadaran untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, profesionalisme dalam bekerja, serta dedikasi nyata melayani warga Kota Ambon. Kepada para peserta, Wawali juga mengingatkan agar memanfaatkan satu minggu masa pelatihan dengan sebaik-baiknya.
2: Anda adalah dari sekian ribu banyak orang yang ada di luar sana yang diberikan CPNS, sehingga ini kita menggunakan kesempatan yang Tuhan terakhir untuk kalian ini untuk betul-betul mengabdi masyarakat selama mengikuti lansa.
1: Wawali juga mendorong para peserta untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para widya suara, membangun jejaring dan kelompok sesama peserta, menjaga kesehatan serta menunjukkan sikap dan perilaku teladan. Rauda Utana melaporkan.
0: Ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon 2026 yang berlangsung di Auditorium Source The Fetes memasuki putaran kedua pada Rabu 16 September 2026. Dalam babak ini, 10 peserta unjuk kebolehan membawakan ragam lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti Butet, Es Lilin, hingga Sipatokaan di hadapan juri Beto Habibu. Penampilan para peserta tidak hanya menjadi ajang penentuan vokal terbaik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Keragaman lagu daerah yang dibawakan sukses menyedot perhatian dan memberikan warna tersendiri dalam kemeriahan ajang tahunan tersebut. Salah seorang penonton Ira menilai penampilan seluruh peserta sangat menghibur dan edukatif. Ia berharap ajang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon terus menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengasah bakat bernyanyi sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap karya musik daerah Indonesia. Saudara, Provinsi Maluku menjadikan karya Dewan Kerajinan Nasional Dara atau Dekra Nasda Jawa Tengah sebagai contoh pengembangan UMKM Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Provinsi Maluku menjadikan pola pengembangan dan promosi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengrajin yang diterapkan Dekra Nasda Jawa Tengah sebagai contoh untuk memperkuat sektor tersebut di Maluku. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa mengatakan penyediaan ruang promosi bagi pelaku UMKM dan pengrajin seperti yang dilakukan Dekra Nasda Jawa Tengah dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, kehadiran UMKM dan pengrajin dalam berbagai kegiatan berskala besar tidak sekedar menjadi sarana perkenalan produk, tetapi juga membuka peluang terbentuknya jaringan pemasaran yang lebih luas. Ia menilai pola tersebut penting diterapkan di Maluku yang mengingat produk UMKM dan kerajinan daerah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah.

0: Selain membuka akses promosi, pengembangan UMKM perlu didukung dengan ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen maupun calon mitra pemasaran. Maya Baby Lewerisa juga mendorong agar unsur seni dan budaya lokal Maluku terus dihadirkan dalam berbagai kegiatan dan ruang publik sebagai bagian dari strategi promosi daerah. Musik dan seni tradisional yang ditampilkan secara berkelanjutan dapat menjadi daya tarik sekaligus media untuk memperkenalkan identitas budaya serta produk unggulan Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin, termasuk pelaku penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran. Ditegaskan kolaborasi pemerintah, tim penggerak PKK, Dekranasda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat, produk dan berdaya saing. Dekranasda Provinsi Maluku akan terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi keluarga, pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan lokal. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Berita terakhir, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku. Peringatan perakiran cuaca maritim ini berlaku hingga 17 September 2026. Perakirawan BMKG Ameras Wulan menjelaskan bahwa pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi hingga mencapai lebih dari 20 knot berpotensi terjadi di perairan Pulau Buru, Seram bagian barat, perairan Wetar, Laut Banda, dan Laut Arafuru yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di wilayah perairan Ambon Lease hingga Kepulauan Aru. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau para pengguna moda transportasi laut, mulai dari nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo berukuran besar, untuk mewaspadai risiko keselamatan pelayaran. Warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta tetap siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di perairan saat

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Kamis 17 September 2026 di antaranya. Harga cabai rawit di Ambon melejit tembus Rp200.000 per kilogram, dipengaruhi pasokan terbatas dari sentra produksi dan biaya distribusi antar wilayah. Provinsi Maluku menjadikan karya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah sebagai contoh pengembangan UMKM Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Sapsafubur mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: tidak seorang kan meraih. Tidak juga kau, tak perlu sebelum sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan.

selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan saudara, saatnya info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi untuk diketahui, saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Daerah RAD Penanggulangan Tuberkulosis TBC melalui pertemuan lintas sektoral yang berlangsung di salah satu hotel Kota Ambon pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah, lintas sektor serta pemangku kepentingan kesehatan guna memperkuat komitmen bersama dalam memutus mata rantai penularan TBC di wilayah Maluku. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Muna Rumata, MKes, yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya penguatan aspek pencegahan dan deteksi dini untuk menekan laju kasus TBC secara signifikan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, masih di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui

Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kolaborasi dengan Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayanan Indonesia PPAKPI untuk mengembangkan Maluku sebagai salah satu pusat ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia. Gagasan ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadali'i di Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Menurut Gubernur, provinsi posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran. Aktivitas masyarakat dan perekonomian antar pulau sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga kebutuhan terhadap standar keselamatan yang memadai menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Pengembangan ekosistem tersebut, kata Gubernur, dapat dilakukan melalui berbagai bidang, diantaranya peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembukaan peluang investasi di sektor terkait. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku potret kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patong melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani pendengar semuanya di Info Pagi. Informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami berharap pendengar semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda. Untuk diketahui pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran nasional. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Sadalii pada pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia periode 2026-2029 di Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Gubernur Maluku menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan jajaran pengurus DPN PAPI yang baru dilantik. Kepengurusan tersebut diharapkan mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme organisasi dalam mendukung sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Menurut Gubernur Hendrik, keselamatan pelayaran tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan industri penyedia alat keselamatan menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan keselamatan kapal dan penumpang secara berkelanjutan. Gubernur menilai kebutuhan tersebut memiliki arti strategis bagi Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dan sangat bergantung pada transportasi laut. Kapal menjadi penghubung utama antar pulau sekaligus menopang aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu, Pemprov Maluku mendorong agar alat keselamatan pelayaran tersedia sesuai standar, mulai mudah diperoleh dan terjangkau. Dan ketersediaan tersebut juga perlu ditunjang layanan pemeliharaan, perawatan, serta pemeriksaan yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di hari Kamis 7 September 2026, dan saat lagi mendengar kita bakalan bersama dalam dialog aspirasi 1000 pulau Koroil Nusantara 3. Apa kabar Anda di hari ini, hari Kamis? Ya pendengar, semoga tetap semangat mengawali hari. Ya apapun kerja-kerja Anda di hari ini, baik besar maupun kecil, ya semuanya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa ya sarapan pagi, karena sarapan pagi juga bisa menjadi penentu produktivitas kerja Anda di hari ini. Kami berharap semuanya maksimal, semuanya masih tetap bahagia. Dan cuaca di Kota Bula, dan bukan cuma di Kota Bula ya, tapi di hampir di Maluku dan separuh dari tanah air masih

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

pula di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita bersua lagi, dan tentunya untuk Anda yang sudah bergegas menuju tempat-tempat tugas Anda, mudah-mudahan semua rencana Anda di pagi hari ini, pekerjaan Anda juga bisa Anda selesaikan. Dan kita berjumpa di hari ini pendengar di hari Kamis 17 September 2026, dan saat lagi kita akan bersama dalam dialog Aspirasi 1000 Pulau Koroyal Nusantara 3. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

0: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Baik, pendengar RRI Bula, kita bersua lagi dalam dialog aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Nusantara yang diikuti oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan tentunya dari kami RRI Bula untuk edisi hari ini Kamis 18 September 2026. Dan pendengar, topik pagi ini kita akan membahas terkait dengan ancaman El Nino, lahan pertanian di Serang bagian timur mengering. Apa langkah Pemkab dan DPRD Serang bagian timur untuk mengatasi semua ini? Pendengar, sebagaimana kita ketahui, El Nino ini bukan lagi sekedar isu perakiran cuaca di Kabupaten Serang bagian timur. Dampaknya sudah sangat kita rasakan, kekeringan yang berkepanjangan mengancam gagal panen, menurunnya debit air, hingga berkurangnya ketahanan pangan di Serang bagian timur. Maka hari ini, dialog hari ini sangat krusial. Kita tidak hanya akan membahas seberapa besar ancamannya, tetapi juga lebih dari itu, apa langkah antisipasi Pemda, bagaimana kebijakan dan pengawasan anggaran dari DPRD, dan apa solusi konkret yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelamatkan lahan pertanian di Serang bagian timur. Nah, untuk menjawab hal ini, pendengar, kita sudah ada dua narasumber yang berkompeten pagi hari ini. Ada yang pertama, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang bagian timur, Bapak Husin Rumadan. Selamat pagi, Pak Kilang, Pak Husin. Dan kedua, ada Pak Sofian Waraya, Kadis Pertanian Kabupaten Serang bagian timur, Pak Sofian Waraya. Selamat pagi, Pak Opan.
2: Ya, pagi juga, Bung Firman.
1: Dan pendengar, untuk dialog pagi ini, sepanjang dialog ini berlangsung, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon kami 0915-21453. Pak Kadis Pertanian, mungkin saya lebih awal dari Pemda, diwakil oleh Kadis Pertanian. Pak Kadis, mungkin kita ingin tahu gambaran umum yang mungkin Dinas Pertanian sendiri bisa menggambarkan secara umum kepada kita semua, datanya seperti apa, seberapa besar luas lahan pertanian yang sangat sudah berdampak sehingga mengalami kekeringan di mana-mana ini, Pak Kadis.
2: Ya, baik, Bung Firman, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa bersama dengan RRI. Tentu terkait dengan dampak El Nino atau kekeringan di Kabupaten Serang bagian timur di beberapa bulan terakhir dan sekarang lagi sedang berlangsung, yang kemungkinan akan diprediksi sampai bulan Desember bahkan sampai ke Februari berdasarkan data dari BMKG. Tentu ini akan sangat berdampak terhadap produktivitas daripada produk pertanian itu sendiri, di mana produksi pertanian baik tanaman perkebunan, kemudian tanaman pangan dan hortikultura akan sangat menurun dan akan berpengaruh nanti kepada inflasi di daerah. Tentu selama pantauan kami di beberapa bulan terakhir ini, kami telah mendatakan daerah-daerah terdekat, khususnya di dua kecamatan terdekat itu, yaitu di Kecamatan Bula dan Kecamatan Bula Barat, di mana Kecamatan Bula Barat merupakan sentral pangan untuk Kabupaten Serang bagian timur yang juga sangat berdampak karena ini terkait dengan produksi beras kita di Kabupaten Serang bagian timur. Dan ini juga dua minggu lalu telah diinstruksikan oleh Pak Bupati kita Serang bagian timur tertanggal 1 September. Tentu untuk menindaklanjuti itu, teman-teman tim teknis dan penyuluh lapangan telah melakukan identifikasi terhadap dua kecamatan ini yang berdampak besar ya terhadap kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Serang bagian timur, dan mereka melakukan menghimpun data by name by address dari dua kecamatan ini, dan sampai saat ini kami telah memperoleh data untuk kebakaran dan kekeringan di Kecamatan Bula itu yang berdampak terhadap petani kita, yaitu kurang lebih 105 petani. Dan luas lahannya kurang lebih 145,5 hektar. Yeah. Itu untuk Kecamatan Bula, dan Kecamatan Bula Barat yaitu sebanyak 600 petani, 680 petani, dan luas lahan yang berdampak kekeringan dan kebakaran sebanyak 1014 hektar. Yeah. Sehingga dapat kami sampaikan bahwa total daripada luas lahan kebakaran dan kekeringan menurut data yang kami himpun dua minggu terakhir adalah sebanyak 1160 hektar. Yeah. Itu yang mungkin data yang kami peroleh baru dua kecamatan. Insya Allah nanti di kecamatan-kecamatan lain akan kita datakan juga, karena ini sedang berlangsung. Yeah. Kami berpikir data ini akan kami peroleh baiknya itu di akhir penghujung kekeringan itu sendiri, sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan petani baik di 16 kecamatan, sehingga yeah. jangan sampai kita sekarang mendataan nanti tentu kekeringannya akan berlangsung, masih berlangsung, dan kebakaran juga masih berlangsung. Yeah. Takutnya jangan sampai ada sebagian petani yang belum terakomodir. Demikian yeah. untuk sementara yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, baik, terkait dengan penjelasan data yang disampaikan oleh Kadis Pertanian, ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian juga tidak berdiam diri, terus memantau situasi El Nino yang mengancam para petani kita ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jelas terkait dengan ini petani apa saja yang mungkin yang didata oleh Dinas Pertanian. Kan bukan hanya petani padi saja, tapi juga petani lokal kita juga mengalami hal yang sama. Banyak juga yang mengeluh. Ya, mengeluhnya kalau datangnya ke DPRD atau ke dinas terkait enggak masalah, tapi kalau mengeluhnya ke sosial media nantinya malah jadi fitnah dan isunya malah kemana-mana gitu.
2: Ya, data yang kami himpun ini Bung Firman itu adalah data tanaman perkebunan maupun tanaman pangan dan hortikultura. Tentu tanaman perkebunan misalnya seperti pala, kelapa, kokau, cengkeh, buah-buahannya seperti durian misalnya, rambutan, dan tentu buat tanaman pangan lainnya seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan padi itu sendiri.
1: Langkah konkret pertama tentunya ini menjadi pendataan supaya mungkin bisa ditindaklanjut dengan yang lebih jelas mungkin soal pengadaan dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin langkah konkret sudah dipikirkan oleh dinas terkait, misalnya pengadaan sumur bor, pompanisasi atau distribusi air yang mungkin bisa sementara disalurkan kepada petani kita, Pak.
2: Ya, untuk sementara ini ya, tentu ini dampak kekeringan juga pas bersamaan dengan ada beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian terkait dengan irigasi pertanian yang memang irigasi perpumpaan. Iya. Itu memang dikhususkan untuk komoditi padi, baik itu padi lahan kering maupun padi sawah. Tentu ini sementara berjalan kegiatan irigasi perpumpaan bersamaan dengan El Nino ini juga kami melihat bahwa sampai saat ini di tahap pertama dari Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kurang lebih 35 unit untuk irigasi perpumpaan, dan sampai hari ini itu 22 unit sudah melakukan pengeboran dan mendapatkan air. Yeah. Dan 3 unit pada saat ini juga sementara dipasang surya sel. Yeah. Dan insya Allah akan beroperasi, sudah bisa beroperasi. Yang lainnya mungkin dalam minggu ini akan bisa kami selesaikan, dan 13 unit sementara dalam melakukan pengeboran. Jadi dipastikan mungkin 1 hingga 2 minggu ke depan itu 35 unit ini dapat beroperasi. Tentu ini dikhususkan untuk tanaman padi sawah dan padi lahan kering, tapi bisa digunakan sebagai sumber air minum bagi warga setempat bila mana sumur-sumur warga yang kering atau debit airnya menurun. Selain itu juga bisa mungkin digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura lainnya, sehingga mungkin tetap aktivitas petani itu bisa berjalan di tengah kekeringan atau El Nino ini.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian, dan saya coba kembali, saya coba minta tanggapan dari Pak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sleman Timur, Pak Husin Rumadan. Salah satu fungsi dari DPRD adalah mengawasi kinerja dari Pemda, dan sejauh ini Pak Kilang mungkin bisa melihat bagaimana langkah Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini apakah sudah baik atau apa yang perlu dievaluasi atau apa yang perlu ditambahkan? Kami persilakan, Pak.
3: Baik, terima kasih Bung Firman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai komisi yang berurusan dengan penganggaran dan tentu dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah, kami melihat bahwa setiap persoalan masyarakat yang timbul harus direspon dengan data yang terukur. Saat ini tentu dalam persoalan El Nino terjadi kekeringan dan tentu saja mengancam produktivitas pertanian. Produksi yang menurun berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Dan pendapatan masyarakat yang menurun juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Tentu saja saat ini kita mengalami situasi yang berat dan tentu persoalan alam yang tidak bisa kita hindari. Nah, sebagai ketua komisi yang bermitra dengan Dinas Pertanian kemudian Ketahanan Pangan, kami tentu berharap bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memiliki data yang terukur. Persoalan kekeringan bukan saja El Nino, tapi tentu dalam musim-musim tertentu kita mengalami situasi seperti ini. Tapi mungkin ini yang terparah. Oleh sebab itu mungkin yang langkah yang diambil oleh pemerintah harus dengan strategi. Ada strategi jangka pendek dan tentu juga jangka panjang. Nah, salah satu yang harus dipikirkan adalah mitigasi terhadap persoalan. Komisi tidak menutup mata. Kami berkali-kali melakukan rapat dan respon dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini cukup baik. Tapi persoalan sekarang kita tidak hanya berada pada kategori kekeringan saja. Kita mulai mengarah kepada kebakaran hutan yang tentu fungsinya juga berpengaruh. Nah, dalam situasi seperti ini hal yang kami tegaskan adalah pendataan dari pemerintah era, mitigasi masalahnya, dan tentu adaptasi petani kita terhadap persoalan-persoalan kekeringan ini. Kami juga melakukan rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengikuti perkembangan pangan dengan kita, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, sejauh ini ada dampaknya karena produksi yang menurun, ada beberapa kategori hortikultur yang mulai ada kelonjakan harga di tengah pasar. Nah, oleh sebab itu dalam situasi seperti ini kami berkali-kali melakukan rapat dan terakhir juga baru tadi malam bagaimana pola pemerintah daerah untuk menangani ini dan mengantisipasi ini. Tapi sejauh ini tidak terkendala. Antisipasi telah dilakukan dengan ada beberapa sumur perpompaan yang tersebar di wilayah-wilayah yang dampak. Nah, dengan data yang akurat mudah-mudahan ini bisa teratasi untuk sementara. Tetapi yang penting ke depan adalah sudah ada sebuah sistem untuk pencegahan ini lebih awal. Kita jauh lebih antisipatif dari kemungkinan-kemungkinan yang ini. Tentu saja karena keberlangsungan petani kita di daerah sentra pertanian seperti di Gula Barat memiliki peran yang sangat strategis dan penting sekali untuk menjaga ketahanan pangan kita ataupun produktivitas dari para petani kita. Mungkin dari kami untuk sementara seperti itu.
1: Ya, artinya saat ini semua sedang sibuk bekerja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian juga tidak tutup mata melakukan pendataan. DPRD juga ikut memantau, mengawasi. Dan tadi contoh kasusnya Pak Kilang, mungkin kalau kita ke pasar dulunya itu kalau satu sayur ya 5.000 dua ikat, sekarang 5.000 hanya satu ikat. Ini bagian mungkin dampak produktivitas dari para petani yang dirasakan oleh kita semua. Nah, kalau pengawasan DPRD sendiri melihat apakah perlu adanya alokasi anggaran khusus tambahan pada Pemda dalam menangani ancaman kekeringan ini, yang kita tahu bahwa ini yang terparah dan prediksi BMKG itu bukan mungkin sampai Januari, tadi dijelaskan juga oleh Kadis Pertanian.
3: Baik, tentu saja dalam kebijakan anggaran kami tentu melihat dari skala prioritasnya. Dalam situasi efisiensi anggaran saat ini, perhatian kita semua tentu saja pada persoalan kekeringan. Karena hari ini konteksnya kita berada pada produktivitas petani akibat El Nino. Ini domainnya sebenarnya ada pada pemerintah daerah. Kami telah melakukan rapat tentang persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Sejauh ini penanganannya lewat rencana kerja yang telah disusun sebelumnya ini berjalan cukup baik. Tapi dalam waktu dekat tentu saja, karena ada tadi ada kekhawatiran dari beberapa informasi yang valid bahwa kekeringan ini sampai beberapa bulan ke depan. Nah, ini persoalan yang kemudian ini bisa diantisipasi. Tentu saja pasti kita pastikan bahwa sampai di bulan Februari ke depan itu artinya pasti pemerintah daerah sudah sudah kesulitan. Dan ini tentu saja harus ada kebijakan. Nah, saya kira dalam sistem penganggaran, perencanaan penganggaran, ini hal yang berada pada porsi wajib yang harus kita ada intervensi yang khusus. Dan itu insya Allah kita akan kita akan kawal sehingga persoalan ini bisa teratasi dan kemudian produktivitas dari petani kita terjaga sehingga pasar kita juga bisa normal seperti sedia kalanya.
1: Baik. Saya coba kembali kepada Kadis Pertanian yang punya tanggung jawab besar juga terhadap produktivitas petani di Serang bagian timur. Pak Kadis, ini banyak petani terancam gagal panen dan keluh kesah mungkin sudah Pak Kadis sendiri mendengar dari para petani. Tadi juga mungkin disinggung soal bantuan pompa sumur bor ya yang saat ini lagi dikerjakan. Apakah memang ada bantuan lain misalnya subsidi pakan atau ganti rugi gagal panen? Oke, Pak Kadis mungkin diceritakan.
2: Iya, baik. Makanya sebelumnya kami telah melakukan pendataan by name, by address itu supaya kita pastikan bahwa berapa luas lahan petani itu sendiri, komoditi apa yang ditanam, dan apa yang menjadi kebutuhan petani ke depan. Dari data itu kemudian kita rampung untuk menyusun dalam sebuah program. Kebetulan nanti akan sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa teman-teman petani yang berdampak kebakaran dan kekeringan itu insya Allah akan diberikan bibit gratis oleh pemerintah daerah. Tentu itu akan kita tindaklanjuti dengan data-data yang konkret dari lapangan, sehingga ke depan kita akan menyusun program atau membuat program itu harus tepat sasaran dan menyentuh pada kebutuhan petani itu sendiri. Tentu skema yang kami buat adalah yang pertama melalui skema APBD yang nanti kita buat, bila mana komoditi-komoditi yang tidak terakomodir di APBN maka nanti akan terjawab di APBD, yeah. Dan yang akan terjawab di APBN maka akan jadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih komoditi, yeah, yang diberikan kepada petani itu sendiri. Tentu sampai saat ini beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian dalam bentuk komoditi pangan dan hortikultura untuk sementara kami tangguhkan dulu, belum berjalan, sambil menunggu pekerjaan daripada irigasi pembantu selesai sehingga air ketersediaan air sudah memungkinkan barulah kita melakukan penanaman. Itu mungkin langkah-langkah yang sementara diambil dan akan kita pantau terus perkembangan ini karena ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian di pedesaan itu sendiri.
1: Iya, Pak Kadis sudah menjelaskan kerja-kerja dari Dinas Pertanian. Lalu kemudian Pak Kadis, kalau kita fokusnya ke Bola Barat, tadi di awal sempat disinggung ada dua kecamatan yang menjadi lokus perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Pemda. Dan rata-ratanya itu di Bola Barat, kita tahu di Bola Barat bukan cuma hanya lahan padi saja, tapi juga ada pala. Dan kita tahu bersama, kalau lahan pala itu hampir semuanya habis, terbakar, mungkin lahan-lahan bapak-bapak juga ikut terbakar. Saya kira mungkin ini juga jadi perhatian, karena kalau terindikasi bukan akibat El Nino panas lalu terbakar dengan sendirinya, tapi juga mungkin saja ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ingin membakar lahan pertanian pala di atas. Bagaimana, apakah ada perhatian khusus juga untuk lahan pala di atas, Pak Kadis?
2: Ya tentu itu juga menjadi pendataan kita juga. Tentu semua lahan tidak memandang siapa pemiliknya dan di mana tempatnya, yang jelas masuk dalam wilayah kerja kami Dinas Pertanian itu didatakan semua. Dan di insya Allah akan nanti diberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki seperti itu.
1: Nah, saya coba kembali kepada Pak Kilang Ramadan, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serpong Timur. Pak Kilang, kita tahu bahwa kebakaran El Nino ini kan mengakibatkan kebakaran, kekeringan di mana-mana, dan di awal banyak orang yang mengatakan bahwa ini bukan alam yang membakar lahan, tapi ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang ikut membakar lahan-lahan. Kita memanfaatkan kesempatan El Nino ini untuk membakar lahan-lahan warga. Apakah ada inisiatif DPRD untuk semacam mendorong perda tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Serang bagian timur, atau kedepannya seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama, terhadap situasi yang ada di Serang bagian timur, mulai dari kekeringan dan mengarah ke kebakaran hutan, sampai saat ini memang belum ada satu data dukung yang kuat terhadap ini unsur kesengajaan dari masyarakat atau petani itu sendiri. Dan kami beberapa waktu sudah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, karena tentang banyak yang terbakar ini juga lahan-lahan perkebunan. Lahan perkebunan ini tentu berada pada Dinas Kehutanan. Dan yang pertama, untuk didata, disurvei lagi, sehingga ada rehabilitasi hutan. Ini ada program yang kami kawal. Yang berikut, tentu saja memang ada batasan-batasan, batasan masyarakat, dan di sana juga ada ruang-ruang yang memang baik itu hutan-hutan produksi, hutan lindung, dan hutan kawasan. Nah, tentang perda perlindungan terhadap
1: hutan, lahan pertanian,
3: lahan pertanian, dan kita sudah punya perda tentang itu. Nah, tapi kemudian tentang mungkin ke depan perda tentang perlindungan hutan. Nah, jadi substansinya jauh kepada pengawasan terhadap keberlangsungan hutan itu sendiri, baik itu hutan-hutan produksi maupun hutan lindung dan sebagainya yang ada di wilayah kita. Nah, saya kira ini penting sehingga tidak kita terkejut terhadap persoalan yang saat ini terjadi. tapi minimal jauh sebelum itu sudah ada antisipasi. Mungkin ada penegasan yang tegas kepada masyarakat adat yang berada di wilayah tertentu, mulai dari pengolahan hutannya maupun sampai di waktu-waktu tertentu, katakanlah saat kekeringan seperti ini, itu sudah ada petugas minimal dari desa yang menghimbau mengontrol hutan, karena tentu saja ini jauh dari pengawasan kita semua, dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah termasuk DPRD. Saya sangat setuju itu, dan kami mencoba untuk didiskusikan sehingga ada salah satu perda hak usul inisiatif dari DPRD terhadap perda terhadap perlindungan hutan dan tanaman perkebunan.
1: Iya. Dan mudah-mudahan bisa segera. Dan Pak Kilang, mungkin sejauh ini keluhan paling banyak yang diterima oleh DPRD sendiri terkait dengan kekeringan ini dari masyarakat yang mungkin datang secara langsung ke Pak Kilang atau datang ke DPRD terkait dengan situasi karhutla dan kekeringan ini, Pak?
3: Baik, secara umum belum ada masyarakat yang datang secara khusus untuk menyampaikan situasi seperti ini. Tapi respon kita, respon DPRD, respon pemerintah daerah, respon masyarakat untuk mengatasi ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, di DPRD tentu dengan pengawasan kita, kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat, dengar pendapat. Ada yang dilakukan oleh Komisi 2 di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan yang skalanya tentang kekeringan dan dampaknya terhadap produktivitas pertanian, ketahanan pangan juga tentang perkembangan situasi pasar pasca dan sedang terjadi dalam suasana kekeringan seperti ini. Tapi di komisi lain juga ada rapat terhadap penanganan kebakaran dan kemudian penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak.
1: Iya, baik. Oke, saya kembali ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis, ini prediksinya bisa sampai bulan Januari. Ini masih 2-3 bulan ke depan. Dan apa skenario terburuk yang disiapkan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi kekeringan ini, Pak Kadis?
2: Ya, tentu untuk skenario kita adalah kita sedang memaksimalkan potensi-potensi sumber air yang sementara masih ada. Itu kita dorong, kita maksimalkan dengan menanam dan meningkatkan volume tanam pada areal-areal yang memang tidak berdampak kekeringan. Sehingga kemudian bisa saling mengisi antara yang sudah berdampak ini, ya bisa mengimbangi produktivitas yang berdampak, kira-kira seperti itu. Tentu tahap pertama kita sementara bekerja sekarang itu yang

0: dampak daripada inflasi khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Seram bagian timur.
1: Tapi dalam situasi kemarau ini masih bisa ditanam untuk pertanian?
0: Ya, tentu yang kami sampaikan tadi bahwa yang bisa ditanam yang kita dampingnya adalah yang sumber airnya masih menjanjikan seperti itu. Kalau yang tidak bisa lagi, maka kita menunda jadwal tanamnya. Makanya penyebaran dari irigasi perpumpuan ini betul-betul akan menyebar di beberapa kecamatan yang memang potensi lahannya menjanjikan untuk pengembangan pertanian. Nah, sehingga bisa akan mengimbangi produksi kita di posisi kekeringan ini.
1: Tapi dalam prediksi Dinas Pertanian sendiri, apakah 1-2 bulan ke depan masyarakat kita masih bisa makan sayur segar ya, Pak Kadis?
0: Ya, kalau saya melihat masih bisa diatasi untuk sayur-sayuran yang apa umurnya misalnya kisaran 1 hingga 3 bulan, nah, bisa kita atasi dengan ketersediaan air yang ada saat ini.
1: Oke, baik. Nah, saya coba kembali ke Pak Kilang, anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur. Pak Kilang, ini kadang-kadang sampai masyarakat atau pemda sampai mau bingung, ini mau kasih makan, kasih minum tanaman atau mau kasih minum manusia. Artinya bukan cuma tanaman saja yang butuh air, tapi manusianya juga. Kita masyarakat Seram bagian Timur juga kekeringan air di mana-mana nih, Pak Adis, Pak Kilang. Ini sampai mungkin ada mungkin dari partai politik, dari ormas yang juga ikut mengambil bagian dalam menyalurkan bantuan air bersih di mana-mana. Tanggapannya, Pak?
2: Baik, terima kasih. Situasi yang saat ini terjadi tentu banyak partisipasi. Bahkan kami sedang berkelakar, ada beberapa teman yang sering mendapat supply bantuan air, baik dari pemerintah, dari partai-partai politik, dari perorangan, atau dari beberapa pihak swasta yang tidak disebutkan namanya. Ada masyarakat kita yang bilang, wah, ini lebih enak ini. Kalau karena kita memang berada pada wilayah kekeringan air selama ini, yang setiap saat itu kami harus beli. Di waktu hujan kami juga beli. Tapi saat ini lebih dari 3 bulan kami mendapat gratis. Nah, jadi maksud kami bahwa empati dari pemerintah, politisi, ataupun masyarakat, pengusaha, dan sebagainya cukup-cukup tinggi. Artinya bahwa sampai saat ini, dampak itu boleh kita katakan tidak terasa. Tidak ada yang tidak minum air, tidak ada yang tidak mandi, dan sebagainya. Secara umum, ini teratasi. Karena wilayah-wilayah tertentu saja yang kekurangan air. Sebenarnya tidak kekeringan, tapi kekurangan. Dan ini hampir sudah tertutupi. Nah, tapi satu hal yang penting bagi kami, karena di wilayah Kota Bula, kita dalam siklusnya ini tentu 6 bulan sekali ya, kita berada pada musim hujan, dan bergilir 6 bulan berikutnya itu kita berada pada musim kemarau. Nah, jadi mungkin hal yang paling penting oleh pemerintah daerah harus ada antisipasi dengan penanganan yang sifatnya sementara, seperti yang hari ini kita lakukan, ada bantuan air bersih, ada bantuan sumur perpompaan dan sebagainya. Saya kira ini antisipasi terhadap situasi yang terjadi hari ini. Tapi yang lebih penting ke depan yang harus disiapkan adalah tentu saja mungkin ada embun, ada juga irigasi yang skalanya jauh lebih besar, tempat penampungan air yang itu bisa kita pakai atau bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Artinya bahwa ketika musim hujan kita punya suplai air yang melimpah ruah. Ada terjadi banjir juga di mana-mana. Mungkin dipikirkan ke depan ruang, ada bendungan atau apa yang itu menjadi tempat penyimpangan air. Jadi ketika berada pada musim kemarau stok atau boleh katakan lambang air lah yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur. Mungkin itu dari kami.
1: Baik. Dan tentunya mungkin bisa kita

0: apa ya, apresiasi untuk masyarakat, panggilan bersama untuk saling membantu satu dengan yang lain untuk tidak kekeringan air. Tadi sempat dibilang bahwa alhamdulillah masih ada yang tetap mandi, masih minum, artinya SBT masih aman lah. Artinya tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita berleha-leha, kita harus tetap mengantisipasi agar ke depan jauh lebih baik. Pak Gilang, saya coba kembali soal bantuan dari Pemda kepada para petani. Ini bagaimana DPRD memberikan fungsi pengawasannya agar jangan sampai tumpang tindih atau salah sasaran, tidak tepat sasaran bantuan-bantuan khususnya untuk para petani di Serang bagian timur.
1: Baik, terima kasih. DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini setelah kita lakukan, setelah ada penganggaran. Yeah. Nah, jadi kalau ada anggaran terhadap kelompok petani yang terprogram, itu tentu sudah ada verifikasi dari dinas terhadap kompetensi atau apa kelayakan dari petani kita untuk mendapatkan bantuan tertentu. Tentu saja targetnya adalah meningkatkan kesejahteraannya. Setelah dianggarkan dan itu terprogram di dinas, maka langkah berikut kita melakukan pengawasan. Pengawasan bahwa kita memastikan bahwa dengan program itu benar-benar sampai ke masyarakat, dan dengan program itu produktivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat kita terpenuhi. Jadi bantuan tidak serta-merta diberikan, tapi ada ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ini maksudkan sehingga ada verifikasi yang utuh, yang mana itu masyarakat nelayan, mana itu masyarakat petani, dan ada yang di UMKM dan sebagainya. Nah, pengelompokan inilah di dinas kami, dinas yang apa, di mitra kami yang berhubungan dengan dinas-dinas persemakmuran, yang notabene banyak petani, nelayan dan UMKM di sana. Sejauh ini pengawasannya tidak ada yang tidak tepat sasaran. Itu berada pada masyarakat-masyarakat yang memang secara berkompeten ya untuk mendapat bantuan sesuai dengan profesinya.
0: Iya, baik. Ya, selanjutnya Pak Gilang, kita tahu bahwa dampak El Nino ini kan bukan cuma orang Bula atau Bula Barat yang mengalami atau merasakan. Kalau kita pantau di sosial media atau laporan masyarakat sampai ke daerah-daerah terluar jauh di Makate, di Tutuk Tolu, bahkan sampai harus menyeberang lautan untuk mengambil air bersih. Apakah DPRD juga mendorong pemerintah daerah dan mungkin camat dan lain sebagainya untuk terus memantau suasana kehidupan masyarakat di Seram bagian timur, terutama di daerah-daerah kecamatan yang terjauh?
1: Yang pertama, sampai saat ini kami sering melakukan rapat. Kami harus ulangi, dan bahkan tadi malam baru rapat, ada dinas ketahanan pangan, kami minta tentang informasi atau dampak terhadap kemarau panjang ataupun yang mengarah kepada kekeringan di wilayah Kabupaten Seram bagian timur, mulai dari Wakate sampai di Dihil dan sebagainya. Bahwa situasi saat ini dampak terhadap kekeringan ini terhadap hubungannya dengan kenaikan harga pangan, ini lonjakannya belum terlalu nampak, masih normal, tapi kemudian belum ada informasi resmi terhadap kekeringan yang skalanya cukup besar. Ini memang berada pada beberapa wilayah yang memang sejak awalnya itu memang sumber airnya juga terbatas. Nah, dan beberapa informasi resmi ini di desa masing-masing sudah ada langkah-langkah antisipasi.
0: Baik, saya coba kembali ke Pak Sofian Waraya, Kadis Pertanian Kabupaten Seram bagian timur. Nah, Pak Kadis, tadi sudah dijelaskan data lalu langkah konkret Dinas Pertanian. Apakah menghadapi El Nino semacam ini ada perhatian khusus mungkin hasil koordinasi Pak Gadis bukan cuma dengan Bupati tapi jalur ke kementerian soal kekeringan yang berdampak terhadap petani di selang bagian timur ini Pak Gadis?
2: Iya, tentu yang tadi saya sampaikan bahwa skema untuk bantuan kepada petani kita bukan saja dari APBD, tentu kalau APBD kan dari Pak Bupati sendiri lewat tim anggaran pemerintah daerah, kami telah mengusulkan program-program yang strategis untuk menjawab itu. Dan selain itu juga data ini akan kami rampung untuk kami akan mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian. Makanya kemarin pasca kunjungan kunjungan dari kementerian terkait dengan cetak sawah, di situ juga kami sampaikan sehingga tahap pertama kami telah dialokasikan 35 unit dan tahap kedua ini kami ditambahkan kurang lebih 50 unit irigasi perpumpaan. Dan kami juga pada prinsipnya tidak bangga dengan bantuan yang masuk ke Kabupaten Seram Bagian Timur saja, tapi bagaimana kami mendampingi memastikan bahwa pekerjaan itu bisa selesai dan akan dikawal oleh teman-teman petugas lapangan mulai dari hulu hingga ke hilir. Artinya dari proses pengolahan tanah, kemudian lanjutan sampai ke budidaya, kita kawal sampai kepada pemeliharaan dan kita pastikan bahwa produksinya sekian. Karena memang di Kementerian Pertanian saat ini rilis data terkait produksi itu diupdate per hari, sehingga mau tidak mau petugas kami juga harus mengikuti gerama ini sehingga produksinya itu harus dicatat per hari, dan itu akan kita laporkan sampai ke Kementerian Pertanian itu sendiri. Sehingga memang teman-teman pada prinsipnya adalah mereka intens dengan tugas-tugas mereka di lapangan. Demikian Pak Firman.
0: Iya, artinya penyuluh pertanian yang dimiliki oleh Dinas Pertanian juga bekerja, artinya meskipun musim kemarau mereka juga tetap ada di lapangan untuk memberikan pendampingan dan
2: lain sebagainya. Iya, jadi teman-teman penyuluh pertanian itu stand by di lokasi binaannya masing-masing dan mereka yang kemudian memberikan informasi terkait dengan kekurangan-kekurangan dan kendala di lapangan. Tanggung jawab kita dinas itu untuk membackup program mereka dan kita kembalikan dan mereka kawal sehingga itu akan memberikan dampak terutama terhadap produktivitas daripada tanaman pertanian maupun perkebunan itu sendiri di pedesaan seperti itu.
0: Ya, dari penjelasan Pak Kadis Pertanian, apakah Pak Kadis tetap optimis situasi El Nino semacam ini meskipun sudah sangat berdampak terhadap lahan-lahan pertanian, apakah stok ke depan itu masih bisa teratasi, tercukupi di tengah masyarakat?
2: Ya, saya sangat optimis karena yang tahap pertama yang telah diberikan ini dalam kurang waktu kurang lebih 2 hingga 3 minggu itu telah berjalan dan itu sudah mendapatkan sumber air. Di tengah musim kekeringan seperti begini itu sumur-sumur bor itu dapat sudah memberikan air kurang lebih 22 unit dari 35 unit sementara yang 13 dalam proses pekerjaan. Kalau itu kemudian bisa dimanfaatkan dengan estimasi kita adalah satu unit itu bisa menjawab 5 sampai 10 hektar, maka kalau kurang lebih 22 unit yang sudah jalan ya kita pastikan lebih dari 200 hektar yang bisa kita tertanam. Baik itu tanaman padi ya nanti kita sisipkan dengan yang tanaman hortikultura lainnya. Tentu kita mengikuti kebutuhan masyarakat di sini terutama pasar di mana jika terjadi kelangkaan sayur mayur di pasar maka petani wajib menanam itu yang nanti akan didampingi oleh teman-teman penyuluh sehingga bisa menjawab ketersediaan pasar di Kabupaten Seram Bagian Timur.
0: Dan itu terkontrol semua ya Pak Kadis?
2: Sangat-sangat terkontrol. Okay. Teman-teman selalu berada di lapangannya.
0: Baik. Dan inilah sikap Pemda yang diwakili oleh Pak Kadis Pertanian. Artinya masih cukup aman dan mudah-mudahan ya kita berharap tidak selamanya El Nino. Kalau prediksi BMKG mungkin di Januari ya kita aku yakin mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa hujan dan kita bisa bersenang-senang ya dengan cobaan ini. Nah, Pak Gilang Ramadan anggota DPRD, Pak Gilang, Pemda telah menunjukkan langkah nyata di tengah masyarakat terkait dengan bantuan, pendampingan dan lain sebagainya. Apa catatan-catatan yang mungkin penting untuk terus diingatkan kepada Pemda menghadapi kekeringan ini?
1: Baik, Mungkin yang pertama tentang data.
0: Iya.
1: Nah, data ini tentu sangat penting untuk sebuah kebijakan itu dilakukan.
0: Iya.
1: Jadi tidak hanya di Bula Barat,
0: iya,
1: dan di Bula, tapi juga harus ada di wilayah-wilayah lain. Karena pengembangan pertanian, perkebunan hampir di semua kecamatan itu ada.
0: Yeah.
1: Yang berikut terhadap kebakaran hutan.
0: Yeah.
1: Nah, memang sampai saat ini masih cukup liar sumber api yang saat ini masih terjadi di mana-mana. Apakah ini kesengajaan ataupun ada sabotasi dan sebagainya. Saya kira ini pemerintah daerah sudah harus mengambil langkah tegas untuk kemudian bisa memastikan dan menginformasikan kepada masyarakat, minimal dalam situasi kekeringan, panas berkelanjutan, untuk hati-hati, tidak apa membakar sembarang di lahan sendiri atau di apa halaman. Yang kedua juga harus memastikan bahwa awal terjadi titik api ini di mana. Nah, sebab sampai saat ini ada yang reka, ada yang sengaja bakar dan sebagainya. Nah, saya kira ini harus ada langkah dari pemerintah daerah. Sehingga tidak kemudian itu menjadi menjadi fitnah dan sebagainya. Kalaupun ada gesekan pada
0: rumput,
1: rumput dan sebagainya, ini mungkin secara ilmiah bisa disampaikan bahwa presentasi itu kemungkinan ada atau tidak. Saya kira ini domainnya pemerintah daerah. Sehingga kita bisa pastikan bahwa sumber api itu dari manusia, bukan dari alam. Nah, ini saya kira penting dalam situasi seperti ini. Karena tidak sedikit masyarakat petani kita yang korban, lahannya terbakar. Apalagi dengan skala yang besar, tanaman yang kemudian menjadi harapan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Nah, kita katakanlah ini memang alam, tapi minimal ini harus dijelaskan. Karena tentu keberlangsungan dan kenyamanan dari petani kita itu hari ini dan ke depan itu lebih optimis. Karena sejauh ini cukup panjang, kurang lebih 10 sampai 13 tahun mereka menanam dan kemudian masuk pada masa produksi dalam sekejap. Harapan itu dia sirna. Dan pemerintah daerah harus membangun optimisme ini bahwa ke depan ini ada langkah-langkah antisipasi. Sehingga karena kebakaran hutan mungkin skala terbesar di Kabupaten Seram bagian timur baru terjadi saat ini. Panas sering terjadi, kemarau sering terjadi, tapi kebakaran yang skalanya besar dan titik apinya berada di mana-mana. Tidak hanya di Bula Barat tapi di Bula Timur, bahkan dalam kota Bula juga ada. Nah, saya kira ini yang harus cepat diantisipasi, disampaikan oleh pemerintah daerah terhadap situasi yang terjadi saat ini.
0: Menarik yang disampaikan oleh Pak Gilang tadi, artinya membangun optimisme dari petani, terutama mungkin kalau konkretnya mungkin petani pala yang bertahun-tahun sudah merawat, bukan biaya sedikit yang mereka keluarkan, puluhan juta mungkin mereka menjaga, merawat, dan hanya musim panas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya kira mungkin langkah konkret harus jelas, kalau ada indikasi harus diperiksa, misalnya fungsikan polisi kehutanan dan kerjasama masyarakat, untuk memang kalau seandainya indikasinya ada ya dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Nah, selanjutnya Pak Gilang, ini kan musim kemarau ini kan bukan selesai hari ini, dia akan datang lagi tahun depan, artinya harus ada solusi permanen, solusi jangka panjang untuk tidak terjadi seperti ini. Secara alamiah memang musim kemarau pasti datang, tapi mungkin yang disiapkan oleh kita sebagai manusia untuk mengantisipasi ini seperti apa, Pak?
1: Iya, tadi kami katakan mungkin dua hal. Yang pertama, kita antisipasi saat ini antisipasi saat ini katakan untuk kekeringan,
0: yeah,
1: ada suplai air, yeah, ada sumur apa dangkal, yeah, dan sebagainya yang sifatnya sementara untuk mengantisipasi situasi ini. Tetapi tentu saja kehidupan ini masih berlangsung terus, panas dan hujan ini silih berganti datang juga.
0: Yeah.
1: Hujan tidak ada masalah, saya kami sampaikan kalau banjir dia banjir dan dalam hitungan jam, yeah, itu dia reda. Tapi kalau panas itu berdampak kemana-mana. Yeah.
0: Okay.
1: Dia berdampak terhadap aktivitas petani, yeah, produksi petani,
0: yeah,
1: bahkan juga terhadap tanaman perkebunan kita, ya, yeah, pala, cengkeh, coklat dan sebagainya yang kering.
0: Yeah.
1: Nah, tadi kami sampaikan mungkin sudah harus kita punya apa embung.
0: Yeah.
1: Kita harus punya ada, kami katakan letaknya mungkin dengan bahasa sederhana kami, ada bank air, bak penampung dengan skala besar, yeah, yang sumbernya itu nanti di waktu air hujan,
0: yeah,
1: pemerintah daerah harus menyiapkan itu di beberapa titik. Katakanlah di hamparan petani pala di Dreaming Hills,
0: yeah,
1: itu ada ruang khusus yang besar, yeah, yang penampungannya, yeah, waktu hujan dan ketika dalam situasi kekeringan seperti ini, tanaman perkebunan itu terjaga karena mereka sudah tahu ini yeah, apa distribusinya airnya sumbernya dari sini. Dan saya kira kalau di skala besar itu untuk jangka waktu panjang dan luasan hektar yang besar itu, yeah, bisa teratasi.
0: Yeah. Baik, oke, okay, baik, saya coba kembali ke Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis Pertanian tadi sempat disinggung oleh Pak Kilang soal optimisme kepada para petani. Jangan sampai orang sudah malas berkebun karena ujung-ujungnya nanti terbakar habis. Biaya banyak yang sudah dikeluarkan, terakhir habis hanya sekejap. Bagaimana membangun optimisme untuk para petani?
2: Ya, baik Bu Mung Firman, tentu pasca kebakaran dan kekeringan banyak tanaman yang mati. Ini kemudian untuk membangkitkan semangat atau gairah tanam bagi teman-teman petani cukup, ya, harus membutuhkan penjelasan yang detail dan jangka panjang. Tentu saat ini juga melalui Dinas Pertanian telah melakukan geospasial yang kerjasama dengan Universitas Patimura, yang tentu dilakukanlah pemetaan kawasan pertanian khususnya di beberapa kecamatan dan sedang berjalan, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin minggu depan itu hasil akhirnya sudah kita dapatkan. Terkait dengan ini akan nanti dikeluarkan rekomendasi terkait dengan kawasan pertanian itu sendiri. Misalnya katakanlah kecamatan Bula Barat, ya, dari sisi tanah dan struktur tanah dan iklim itu cocok untuk kemudian tanaman pangan dan horti. Tidak bisa kita masuk kepada perkebunan karena melalui analisis yang cukup dari akademisi. Mungkin rekomendasi itu yang kemudian kita pakai untuk memberikan semangat motivasi kepada petani bahwa baiknya lahan-lahan itu jangan kemudian kita giring ke perkebunan. Misalnya kalau misalnya tanaman perkebunan misalnya itu mungkin yang lebih tahan terhadap air mungkin kelapa, terus yang lainnya seperti pala cengkeh itu sensitif sekali terhadap kekeringan. Yeah. Itu kami menunggu hasil dari teman-teman Unipati itu sendiri, sehingga ya merupakan kajian ilmiah yang kemudian kita akan sampaikan ke teman-teman petani kita, sehingga itu akan menjadi referensi bahwa untuk jangka panjang baiknya kita akan anulir dulu untuk tanaman perkebunan yang seperti ini. Mungkin kita lebih ke kelapa misalnya. Untuk memanfaatkan lahan-lahan ini baiknya kita bergerak di sektor tanaman pangan dan hortikultura, iya, seperti gitu. Tentu di sisi lain bahwa kecamatan-kecamatan lain seperti Kian Darat, Lian Vitu, Tututolo dan Wirinamba dan sekitarnya mungkin dari sisi pengembangan pangan dan hortikultura itu sangat kecil, maka dia lebih condong untuk tanaman perkebunan, iya, ataupun ke Pulau Gorong dan Wakatee dan sekitar lebih condong ke perkebunan, maka di situ baiknya kita arahkan untuk tanaman perkebunan. Jadi istilahnya kami mengantisipasi jangan sampai sudah menanam sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan kemudian diperhadapan dengan kondisi iklim seperti begini dan siklus ini akan terjadi kan hampir setiap 5 hingga 6 tahun sekali. Sayang kalau kemudian hari ini kita tanam pasca memasuki masa produksi lalu tiba-tiba mati, kira-kira seperti itu, berdampak kekeringan ataupun kebakaran. Maka mungkin sedini mungkin kita melakukan mitigasi itu. Kemudian terkait dengan pemanfaatan yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Komisi tadi, bahwa langkah yang telah kami ambil juga salah satunya adalah kami telah mengidentifikasi dan memanfaatkan embung yang sudah dibangun sebelumnya, dan memang sampai saat ini debit airnya masih ada meskipun mengalami kekurangan. Di situ kemudian kita menambah irigasi perpompaan untuk menarik air dari embung itu sendiri dan menyalurkan kepada saluran primer yang ada di Pulau Barat. Nah, tentu itu insya Allah nanti ada kurang lebih 4 titik yang kita pasang di embung itu karena debit airnya masih ada, dan nanti akan kita manfaatkan untuk dialiri ke saluran primer dan kemudian mungkin bisa dimanfaatkan untuk aktivitas tani, khususnya untuk teman-teman di Pulau Barat seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar dari Bula, kita tentunya masih bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam dialog aspirasi 1000 Pulau Korwil Nusantara 3, dan tersisa waktu 2-3 menit lagi. Mungkin terakhir saya minta mungkin dari masing-masing narasumber, Pak Ketua Komisi 2, Pak Gilang Ramadan, untuk kiranya mungkin memberikan statement, closing statement, semacam himbauan kepada masyarakat dan membangun optimisme kepada para petani untuk tetap semangat menghadapi ancaman El Nino ini. Baik, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Hujan tidak kita undang. Panas juga datangnya kita tidak bisa tolak. Tapi manusia, kita diberikan akal untuk bisa mengatasinya. Termasuk juga pemerintah juga tidak bisa mengendalikan alam. Tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk menata negeri ini di saat panas berkepanjangan, dan juga menata negeri ini di saat hujan berkepanjangan yang mengakibatkan banjir. Nah, saya kira ini persoalan alam, tapi kemudian sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dua momen ini harus diantisipasi dengan program-program yang jauh lebih terukur, dengan data yang lebih akurat terhadap antisipasi dan adaptatif kita terhadap persoalan di Kabupaten Seram bagian timur. Yang berikut, tentu saja secara mentalitas petani kita, tentu petani perkebunan kita ini mengalami pukulan yang cukup berat. Karena tentu saja harapan dengan tanaman perkebunan kita yang cukup lama, harapan di mana saat waktunya untuk kita memanen begitu sekejap
0: habis.
1: Tentu ini tidak hanya dengan modal fisik saja, tentu dengan material yang cukup besar. Oleh sebab itu, hal yang paling penting bagi kita semua bahwa kesempatan itu masih ada.
0: Baik.
1: Waktu masih panjang. Kita berbenah untuk memulai membangun ini kembali. Tidak ada yang terlambat. Kata para petani, jangan bercerita tentang sesuatu yang telah terjadi, tapi memastikan bahwa hari ini kita menanam satu pohon untuk kehidupan di masa depan.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang Ramadan. Terakhir mungkin 10 detik.
2: Baik, terima kasih Bung Firman. Tentu harapan kami dari Dinas Pertanian yang membidangi yang bersama dengan petani adalah yang terpenting adalah kolaborasi yang baik antara petani kemudian penyuluh. Tentu untuk ke depan belajar dari pengalaman sekarang ini bahwa ke depan kita lebih baik lagi, tentu kita bersama-sama untuk menyusun program prioritas untuk penanaman itu, kita duduk bersama sehingga nanti akan dihitung bahwa tanaman apa yang lebih berprospek dalam jangka waktu pendek, misalnya dapat menghasilkan dan dapat bisa menutupi biaya-biaya produksi yang telah mungkin banyak yang sudah dikeluarkan. Nah itu mungkin perlu kolaborasi yang sangat penting untuk kita duduk bersama untuk menentukan itu, sehingga semua catatan-catatan yang harus menjadi kebutuhan mereka yang bisa Dinas Pertanian bisa mengakomodir, maka insya Allah akan kita backup sehingga petani ini mungkin tidak ke depan lagi berdampak seperti ini. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih Bung Firman.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian, Pak Sofian Waraya, dan Pak Ketua Komisi 2 DPRD Seram Bagian Timur, Pak Kilang Ramadan, yang sudah hadir di studio RRI. Kita berbicara tentang ancaman El Nino dan dampaknya terhadap para petani. Tadi sudah banyak disampaikan, mudah-mudahan rasa optimisme ini bisa terbangun di tengah-tengah masyarakat. Ini anggaplah cobaan yang harus kita jalani, kita syukuri, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa turun hujan. Demikian obrolan atau dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwin Nusantara 3, dan kita kembali bersama rekan-rekan yang lain di Pro 1 RRI Ambon.
3: Demikian dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.